Kabar Gubernur Kalimantan Tengah Gusyar Sabran bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Upacara yang berlangsung khidmat dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanatnya, Gubernur Agus Gusyar Sabran mengingatkan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu harus menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat jati diri bangsa. Kemerdekaan juga harus diisi melalui pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Di tengah era globalisasi dan perkembangan dunia yang semakin terbuka, Gubernur menekankan pentingnya menjaga identitas dan karakter bangsa. Jadi Gubernur Kalteng ini menekankan persatuan di HUT ke-81 RI. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Ya, kelapa hari. Pada kesempatan pagi hari ini kita ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar segala rutinitas yang ingin kelapa hari lakukan. Dan kita ingin mengingatkan nantinya di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan berita cuaca ya, informasi perakiran cuaca nantinya akan dibawakan langsung bersama perakirawan BMKG. Dan tepat di pukul 8 pagi nanti juga kita akan hadirkan berita mahalau untuk kelapa hari, semua dengarkan dan ikuti. Dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siapkan, selamat mendengarkan lagu-lagu berikut ini ya. Ada lagu Japin Rantauan dari Adi Saladri dan Fitri. Selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Golapari pada kesempatan pagi hari ini ya, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026 ya. Dan kita juga sudah terhubung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini lewat via telepon WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Ya, sama Kak Isan ya pagi hari ini sepertinya.
2: Ya, betul ya.
1: Ya baik Kak Isan, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi pagi hari ini Kak Isan, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk mulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Dan untuk di wilayah Bandara Cilikriwut dan sekitarnya terpantau adanya kabut asap. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur yang berpotensi terjadi pada siang menjelang sore hari dan pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih kembali Kak Isan atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Isan, selamat kembali bertugas ya. Demikian Kulapari informasi yang sudah disampaikan Isan langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca untuk pagi hari ini ya. Dan seperti yang dibilang oleh Kak Isan ya, kalau beraktivitas di luar harus menggunakan masker karena udara di tempat kita sekarang sedang kabut asap. Ya, semoga kita berharap kabut asap ini bisa cepat berlalu dan musim kemarau ini bisa juga cepat berlalu ya. Demikian ya Kulapa hari informasi perakiran cuacanya, dan langsung saja kita kembali hadirkan tracklist lagu berikut ini untuk menemani aktivitas pagi Kulapa hari semua yang sedang menjalankan rutinitas pagi hari ini.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Ya, Gula Pari dari Kalimantan Utara, ada sebuah perayaan budaya yang menarik untuk kita kenal ya, yaitu Irau. Tradisi ini sangat erat dengan masyarakat Tidung dan menjadi salah satu bentuk perayaan kebudayaan yang mempertemukan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan. Irau ini dapat diisi dengan berbagai kegiatan budaya ya, Gula Pari, mulai dari pertunjukan seni tradisional, musik, tarian, permainan rakyat, hingga kegiatan yang memperkenalkan kuliner dan kerajinan khas daerah. Lebih dari sekedar festival, Irau menjadi ruang untuk memperkenalkan identitas masyarakat Tidung sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap dikenal oleh generasi muda. Dan kemeriahan Irau ini juga menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat terus berkembang mengikuti zaman. Budaya tetap memiliki akar yang kuat, tetapi cara memperkenalkannya kepada masyarakat bisa dibuat semakin kreatif dan menarik. Nah, Gula Pari, dari sebuah perayaan budaya seperti Irau, kita bisa melihat ya bahwa tradisi akan tetap hidup karena masyarakat terus ikut merawat dan mengenalkannya. Dan semoga kekayaan budaya Tidung dan berbagai budaya Borneo lainnya terus menjadi bagian penting dari kehidupan generasi sekarang dan mendatang. Itu dia Irau, perayaan budaya masyarakat Tidung.

kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: kepo, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Ya, Kulapari Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Tengah mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pencegahan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas, tetapi membutuhkan kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat. Polda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan seluruh kejadian karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah tetap ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Hingga saat ini sekitar 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla. Kapolda Kalteng menyebut penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri setiap kejadian kebakaran yang ditemukan di lapangan. Jadi Kapolda Kalteng ini mengatakan pencegahan karhutla harus dilakukan bersama. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Ya, Gula Bahari, semangat gotong royong kembali terlihat dari Sumatera Barat ya, karena pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak, Pemprov Sumbar menyiapkan bantuan berupa rendang. Makanan khas Minangkabau yang dikenal memiliki daya tahan cukup lama sehingga cocok untuk menjadi salah satu bantuan pangan dalam situasi bencana. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Anharullah, ini menyampaikan bahwa bantuan awal yang disiapkan mencapai minimal 1 ton rendang. Jumlah tersebut masih berpotensi ditambah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus sedikit meringankan beban warga yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana. Dari Sumatera Barat, untuk saudara-saudara di NTT, bantuan ini menjadi gambaran bahwa jarak antar pulau tidak menghalangi rasa kepedulian. Dan itulah Gula Bahari, indahnya semangat gotong royong Indonesia. Rendang yang identik dengan Sumatera Barat kini menjadi bentuk kepedulian untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Jabar, Kutat Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Hey. Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi te lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai ye manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai
1: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Ya, gula pari Indonesia memang layak ya disebut sebagai negara kepulauan yang luar biasa. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial atau BIG, Indonesia memiliki 17.380 pulau yang tercatat secara resmi. Dan kalau kita membayangkan, kalau kita ingin mengunjungi satu pulau setiap hari, kita membutuhkan waktu hampir 48 tahun untuk menjelajahi semuanya. Nah, ini pun dengan catatan ya, setiap hari hanya mengunjungi satu pulau tanpa melewatkan satu hari pun. Menariknya, jumlah pulau di Indonesia bukan angka yang benar-benar statis ya. Data tersebut dapat berubah seiring semakin baiknya proses pemetaan serta adanya perubahan kondisi alam seperti abrasi, sedimentasi, dan perubahan garis pantai. Pendataan pulau ini juga bukan sekedar urusan menghitung ya berapa banyak daratan yang dimiliki Indonesia. Data akurat yang penting untuk membantu menjaga kedaulatan wilayah, mengelola sumber daya, serta merencanakan pembangunan di kawasan kepulauan. Nah, gula pari, semakin kita mengenal luasnya wilayah Indonesia, tentunya semakin terasa juga betapa besarnya tanggung jawab kita untuk menjaganya. Ribuan pulau ini bukan sekedar angka di atas peta, tetapi juga bagian dari rumah besar kita bersama. Itu dia, Indonesia punya 17.380 pulau, kekayaan yang harus kita jaga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Pula Barikator Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Kemenkum Kalteng turut memperkuat semangat kebangsaan dalam peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia melalui keikutsertaan dalam upacara gabungan tingkat provinsi Kalimantan Tengah di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Senin 17 Agustus 2026 mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali merefleksikan perjuangan para pendahulu sekaligus meneguhkan tanggung jawab bersama dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi HUT ke-81 RI Kanwil Kemenkum Kalteng ini memperkuat semangat kebangsaan. Demikian berita mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Yes!

0: kamu dengar Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Ya, kalau paling kira budaya Isen Mulang dan atraksi terjun payung turut menyemarakan rangkaian HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Tengah. Gubernur Kalteng Agustian Sabran mengatakan kira menjadi momentum untuk mengenang sejarah sekaligus menghargai warisan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur. Kira pengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju dan melibatkan TNI, Polri, ASN, serta pelajar. Peserta berangkat dari bundaran besar menuju bundaran kecil Palangkaraya dengan menampilkan beragam pakaian adat dan identitas budaya Kalteng. Semangat dan keberanian juga ditampilkan melalui atraksi terjun payung di langit kota Palangkaraya. Sebanyak 7 personel gabungan TNI dan Polri melakukan penerjunan dengan titik pendaratan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Demikian kelabar di Berita Malau pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

95,1 MHz ya, dari tempat Palangkaraya. Ya, halo Kelapari, selamat pagi ya dimanapun Kelapari berada. Tentunya bersama saya kali ini Rizaldi yang akan menemani Kelapari di ruang dengar Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sampai nanti ya dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program menarik ya di era tempat Palangkaraya. Di antaranya sekarang di pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada program informasi dan musik. Kemudian ya di pukul 11 akan ada program teras UMKM dan kita lanjutkan dengan informasi yang di jam 12. Dan juga akan ada suara budi Nusantara seperti biasa kalau pagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan akan kita tutup dengan program obrolan budaya di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya kalau pagi jangan kemana-mana, tetap stay tune di area 44 Palangkaraya ya. Karena kebersamaan kita baru saja kita mulai di pagi hari ini ya, menjelang siang pukul 10 lewat 12 terpantau ya. Kota Palangkaraya agak berkabut ya, kalau tadi pagi sepertinya lagi pekat-pekatnya nih ya Kulapari ya kabutnya. Tentunya Kulapari juga harus tetap jaga kesehatan, jangan banyak ya keluar rumah kalau bisa, dan kalaupun keluar rumah usahakan mengenakan pelindungan ya, begitu, menggunakan masker. Oh ya, jangan lupa juga untuk tetap terhidrasi ya Kulapari, banyak minum air putih dan juga banyak istirahat, karena kalau di saat-saat kayak gini memang wah rentan ya tubuh Kulapari ya. Tentunya untuk melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini sambil diputerin ya lagu dari Artika Wulan dengan judul Kebujuran Huang.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

9,1 MHz, saya dari Pulau 4 Palangkaraya. Dan yuk kelapa, selamat pagi. Tentunya masih dari Pulau 4 Palangkaraya bersama saya Rizal di hari ini yang akan menemani kelapa hari ya, dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 nanti waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa ya kelapa, kalau kita lihat tanggal hari ini adalah tanggal 18 Agustus 2026 ya. Dan artinya kemeriahan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa di berbagai penjuru negeri ya tentunya. Nah, bagaimana ya suasana di lingkungan kelapa hari semua? Pasti ya, mulai banyak cerita tentang lomba 17-an ya tentunya. Hiasan merah putih sampai dengan berbagai kegiatan yang digelar untuk memeriahkan bulan kemerdekaan ini. Nah, kalau kita lihat ya di sekitar kelapa hari, suasana Agustus memang selalu punya warna tersendiri tentunya. Ada bendera merah putih yang terpasang di depan rumah, umbul-umbul menghiasi jalan, dan warga juga sibuk ya mempersiapkan berbagai kegiatan tentunya. Nah, anak juga biasanya paling semangat ya kalau sudah mendengar kata lomba. Ada yang ikut balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, atau mungkin lomba yang membutuhkan kekompakan ya, seperti panjat pinang ataupun tarik tambang. Tentunya juga kita dalam memeriahkan ya. Tetapi juga yang paling penting ya kelapa hari ya adalah kebersamaannya. Nah, kelapa hari dari suasana sederhana seperti inilah semangat kemerdekaan terasa dekat dengan kehidupan kita ya. Dan dari kemeriahan di lingkungan sekitar, kita akan lanjut ngobrol ya tentang bagaimana semangat kemerdekaan bisa kita isi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tetap di area Pulau 4 Palangkaraya kelapa hari, sambil ditemenin ya lagu dari T-Jok Weekend.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga

0: wakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Ada WA masuk nih.
1: Halo kak, kita lagi ada promo akun premium 3 bulan. Dijamin murmer, 100% trusted bergaransi. Payment via e-money, tanya-tanya bisa chat kita ya kak.
0: Ini benar gak sih Jo? Kok bisa murah ya?
1: Iya sih, kalau dilihat-lihat murah banget ya. Kalau dilihat-lihat harganya yang ditawarkan murah meriah ya. Tapi takutnya ilegal aja sih sis. Kita nggak tahu kan, mending pakai cara resmi aja deh. Tetap berhati-hati, meski banyak penjual mengklaim dengan harga murah. Karena bisa saja akun yang dijual tersebut merupakan hasil dari hacking atau meretas akun orang lain. Ingat, meretas akun itu kegiatan ilegal.
2: Dan pengawasan megahertz dari 4 Palangkaraya. Dan ya, kalau kita lanjutkan ya kembali suasana pagi hari ini di area 4 Palangkaraya tentunya. Jika tadi kita sudah berbicara tentang kemeriahan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia yang terasa di lingkungan sekitar ya, mulai dari bendera merah putih, kegiatan warga, sampai lomba-lomba yang membuat suasana menjadi lebih ramai ya tentunya ya Kulapar ya. Tapi nih ya, kalau kita pikir lagi, kemerdekaan sebenarnya tidak hanya dirayakan melalui perlombaan ataupun seremonial saja. Tentunya ada hal yang lebih sederhana dan bisa kita lakukan setiap harinya. Misalnya ya Kulapar ya, menjaga kerukunan dengan tetangga, menghargai perbedaan, membantu orang yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Semangat kemerdekaan tentunya juga bisa hadir dari hal-hal kecil ya. Pelajar bisa mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para pekerja memberikan pelayanan terbaik, pelaku usaha terus berkarya dan mengembangkan usahanya, sementara masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman ya Kulapar ya. Jadi semangat kemerdekaan bukan hanya milik mereka yang mengikuti upacara saja ya Kulapari, kita semua juga punya kesempatan untuk mengisinya dengan cara masing-masing. Nah Kulapari, setelah ini kita akan masih melanjutkan obrolan kita pagi hari ini ya, dan kita akan kembali melihat makna sederhana dari merah putih yang setiap Agustus selalu menghiasi di lingkungan kita. Tentunya tetap bersama kami Kulapari, dan sambil melanjutkan kebersamaan kita ya, ada lagu dari Intan Kumala dengan judul Dia Kilau Kamanis Biwi.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lari.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Yang mulai kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah masih marak sehingga membuat petugas gabungan harus berjibaku memadamkan 17 kejadian kebakaran lahan di hari bertepatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur Mutazam yang juga Komandan Harian Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan Kota Waringin Timur di Sampit berdasarkan laporan cepat Pusdalpop PW Posko Bencana Karhutla dan Kekeringan pada Senin 17 Agustus 2026 pukul 22:22 waktu Indonesia Barat ada 17 kejadian kebakaran yang ditangani petugas gabungan termasuk dengan bantuan dari kelompok pemadam kebakaran swadaya masyarakat. Lokasi kebakaran tersebut yaitu di Jalan Kaca Pinting Barat dengan area yang dipadamkan sekitar 1,5 hektar. Sekitar terlihat api di masih aktif dan masih berasap. Kebakaran di Jalan Kaca Piring luas lahan terbakar sekitar 1,5 hektar dan luas pendinginan sekitar 0,75 hektar. Kondisi terakhir di lokasi masih berasap. Lokasi lainnya yaitu di Jalan Kaca Piring Muhammad Hatta luas terbakar sekitar 6 hektar dan luas dipadamkan pada lokasi 1 sekitar 0,5 hektar dan lokasi 2 sekitar 0,6 hektar. Kondisi terakhir api padam namun sebagian masih berasap. Demikian kelapa di Berita Malam pukul 11 waktu Indonesia Barat dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua.

0: Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

95,1 MHz dari 4 Palangkaraya. Dan ya, kurang lebih pukul 11.18 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sekarang berada dalam program Teras UMKM ya. Ini yang aku lapari, selamat siang dan ya selamat datang di program Teras UMKM kita hari ini. Dan kita hari ini ya aku lapari akan ngobrol santai ya, bincang santai yang tentunya membahas perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya yang ada di Kota Palangkaraya dan juga di Kalimantan Tengah. Yang dimana ya kulapari ya, UMKM ini punya peran yang begitu dekat dengan kehidupan kita, mulai dari makanan, rumahan, kerajinan, pakaian, jasa, sampai berbagai produk kreatif yang lahir dari ide masyarakat lokal. Dan yang menariknya ya kulapari ya, banyak usaha yang awalnya hanya dijalankan dari rumah saja, perlahan berkembang karena pemiliknya mau belajar dan juga tentunya mau mengikuti perkembangan dan juga perubahan zaman. Dan hari ini kita akan melihat ya bagaimana UMKM bukan hanya dari sisi jual beli saja, tetapi juga dari bagaimana pelaku usaha membangun pelanggan, menjaga kualitas produk, mengembangkan kreativitas, dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitar mereka. Karena ya dalam dunia usaha, produk yang bagus saja belum tentu cukup. Cara melayani pelanggan, mengemas produk, dan memperkenalkan usaha sampai menjaga kepercayaan konsumen juga menjadi bagian yang penting ya kalau sekarang ini ya kulapari ya. Dan ya setelah ini kita akan melanjutkan obrolan tentang bagaimana ide sederhana bisa menjadi peluang usaha, karena ya ketika dikelola dengan baik, dengan tekun, dan juga dengan konsisten, maka hasilnya akan bagus pula. Tentunya tetap bersama kita ya kulapari dalam program Teras UMKM hari ini, karena cerita dan juga inspirasi dari para pelaku usaha lokal masih akan kita bahas ya sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan ya untuk melanjutkan kebersamaan kita di siang hari, pagi hari ya mungkin ya, pagi hari menjelang siang, sambil diputerin lagu dari Putri Ayu featuring dengan Lea Simanjuntan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

deh. Yuk, mari kita lanjutkan kembali ya program Teras Malam kita hari ini. Jika tadi kita sudah berbicara bahwa sebuah usaha ya tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, ya di mana banyak peluang justru muncul dari hal-hal yang dekat ya, dari hal yang kecil dan juga dari hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya nih ya, aku lapar ya, melihat seseorang melihat ya bahan lokal yang melimpah di lingkungan sekitar, kemudian muncul ide untuk mengolahnya menjadi produk bernilai jual. Ada pula yang memiliki keterampilan memasak, membuat kerajinan, menjahit, atau memberikan jasa tertentu, lalu menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Yang menjadi tantangannya adalah pelaparia, bagaimana mempertahankan usaha tersebut. Pelaku UMKM perlu terus memperhatikan kualitas, mendengarkan masukan dari pelanggan, mencoba inovasi baru, dan tentunya mengikuti perubahan kebutuhan pasar. Biar ya, digital seperti ini ya, banyak peluang memperkenalkan produk juga semakin luas, foto produk yang menarik, informasi yang jelas, serta komunikasi yang baik dengan pelanggan dapat membantu usaha agar lebih mudah dikenal ya pelapari ya. Dan jadi ya, ketika kita berbicara tentang UMKM, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kreativitas, keberanian mencoba, dan tentunya kemauan untuk terus belajar. Semoga Teras UMKM hari ini pelapari bisa memberikan inspirasi bagi pelapari yang mungkin sedang bimbang, sedang bingung, atau sedang gundah ya galau dalam menjalankan usaha, maupun yang baru memiliki rencana untuk memulai. Intinya mulai aja dulu nih ya pelapari ya, dan tetap bersama kami pelapari di RRI Pelapat Palangkaraya, karena UMKM lokal adalah bagian dari kekuatan ekonomi daerah yaitu Kota Palangkaraya. Dan ya, sambil ditemani di siang hari ini menjelang istirahat ya, ada lagu dari Rin Band.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
3: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

UMKM. Inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya. Suara Budaya Nusantara.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Maafkan ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Yang kabupaten relawan pemadam kebakaran Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengibarkan bendera merah putih di lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya. Ketua Forum Relawan Damkar Kota Palangkaraya, Oki Maulana, usai pengibaran bendera merah putih, mengatakan perayaan HUT kemerdekaan kali ini dilakukan secara sederhana karena sebagian besar anggota satuan tugas berada di lapangan untuk menangani karhutla. Ia juga mengatakan para relawan memilih lokasi kebakaran di Kelurahan Petuk Ketimpun sebagai tempat pengibaran bendera karena kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghargaan terhadap perjuangan para relawan di lapangan. Oki menilai pengibaran bendera merah putih di tengah aktivitas penanganan karhutla menjadi simbol semangat para relawan dalam menjalankan tugas sekaligus memperingati kemerdekaan. Menurutnya, para relawan tetap berupaya menjalankan tugas penanganan kebakaran meskipun momentum HUT kemerdekaan berlangsung di tengah kondisi karhutla. Demikian kelaparan di Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Jelas ya hijaunya. Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

9,1 MHz dari 4 Palangkaraya dan New Kelapa Valley, dan kita masih dalam program Ekonomi Digital ya, hari ini edisi Selasa nih ya, tanggal 18 bulan 8 2026, yang dimana ya Kelapa Valley, kalau kita lihat ekonomi digital ini di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, dunia usaha juga tentunya ikut berubah. Sekarang ya, sebuah usaha tidak hanya membutuhkan tempat untuk berjualan, tetapi juga membutuhkan suatu identitas yang tentunya mudah untuk ditemukan oleh calon pelanggannya. Bayangkan ya Kelapa Valley, ketika seorang ingin mencari makan, kerajinan atau jasa begitu ya di sekitar kota Palangkaraya, sebelum datang langsung mereka mungkin terlebih dahulu mencari informasi melalui internet ataupun sosial media ya. Dari sinilah kehadiran digital menjadi penting bagi para pelaku UMKM. Identitas digital bisa dimulai dari hal yang sederhana, nama usaha yang konsisten, informasi produk yang jelas, foto yang menarik ya, lokasi yang mudah ditemukan, hingga kontak yang aktif dapat membantu calon pelanggan untuk mengenal sebuah usaha. Namun ya Kelapa Valley ya, pembangun kehadiran digital bukan berarti harus langsung menggunakan berbagai platform sekaligus. Pelaku usaha bisa memilih media mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan yang mereka miliki. Dan yang paling penting adalah konsistensi untuk memberikan informasi yang benar dan juga pelayanan yang baik. Karena di dunia digital, kepercayaan pelanggan juga menjadi bagian penting dari perjalanan sebuah usaha. Kalau kita bilangnya ya, kayak di Google Review lah ya, Kelapa Valley ya. Nah, setelah ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana sebuah ulasan dan pengalaman pelanggan di dunia digital dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap sebuah usaha. Ini tetap di RRT Perempat Palangkaraya dalam program Ekonomi Digital hari ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Yuk, mari kita lanjutkan kembali ya program Makan Digital kita hari ini untuk menemani waktu istirahat kulapa hari ini ya. Jika tadi nih ya kita sudah berbincang tentang pentingnya identitas digital bagi para pelaku usaha, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah menarik nih ya kulapa ya, yaitu ulasan dan juga pengalaman pelanggan. Yang dimana ya, saat seseorang ingin membeli sebuah produk secara online, salah satu hal yang sering diperhatikan adalah komentar atau ulasan dari pelanggan sebelumnya. Nah, dari sana calon pembeli bisa mendapatkan gambaran mengenai kualitas produk, pelayanan maupun pengalaman saat melakukan transaksi. Karena itu juga ya kulapar ya, bagi pelaku UMKM, menjaga kepuasan pelanggan bukan hanya penting untuk mendapatkan pembelian berikutnya, tetapi juga dapat membangun reputasi usaha di ruang digital. Namun ya kulapar, ulasan pelanggan juga perlu disikapi dengan bijak. Jika mendapat komentar positif, jadikan sebagai motivasi untuk mempertahankan kualitas. Dan jika mendapat kritik, jangan langsung dianggap sebagai sesuatu yang buruk ya, karena kritikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk kita memperbaiki produk maupun pelayanan gitu ya kulapar ya. Nah, di dunia digital ini juga memang membuat hubungan antara penjual dan pembeli semakin terbuka. Apa yang dilakukan sebuah usaha dapat dengan mudah diketahui oleh banyak orang begitu ya. Maka dari itu, mari membangun usaha di era digital bukan hanya tentang promosi saja, tetapi juga soal kepercayaan, konsistensi, dan juga pelayanan. Dan itu tadi kulapar ya, fakta dan ataupun info menarik ya untuk yang kita bahas dalam program Ekonomi Digital kita hari ini. Tentunya tetap di era diplomat Palangkaraya kulapar, dan mari kita terus belajar ya untuk memahami teknologi agar kita bisa membuka peluang ekonomi ya di era digital ini, dan juga bisa kita manfaatkan dengan baik di kota tercinta kita ya, kota Palangkaraya. Untuk itu kulapari, sampai jumpa ya dalam program Ekonomi Digital edisi berikutnya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ya, seperti biasa di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Palapak Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan dalam suara budaya Nusantara.
1: Dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
1: Ya monggo.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Yo, kalau pada sesaat lagi kita akan bergabung sama dengan RRI Pelopat Jakarta untuk bersama mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan ini dia Kula Pali, langsung saja kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.
1: Pelopat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya, di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop, pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya, ini kita dengarnya. Ya. Halo.
2: Halo, ya Bang.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang.
1: Iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang. Salam
1: iya. Merdeka, Bapak. Siap dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya iya. Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811 400 9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya, makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang. Artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.

0: seperti itu.
1: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat Rajutan Kemerdekaan dan Persatuan Bangsa?
0: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Prom 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
1: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dayeng Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
0: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia ini ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
1: Nah, kalau untuk Lipa Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
0: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curat lakba atau curat cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak. Saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
1: Nah, di era digital saat ini, Dayeng Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Dayeng Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
0: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipa Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipa Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabbe, Lipa. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kembali tadi, Lipa Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisatanya, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
1: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
0: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di Sulawesi Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
1: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
0: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
1: mesin.
0: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, maka, dan memang mahal. Buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu, seperti itu tantangannya.
1: Iya, makanya harganya lipa sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
0: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maksudnya tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipa sabi, bisa saja satu kotak lipa sabi itu tidak ternilai gitu.
1: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
0: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, Yang terakhir itu di Bontonongko, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra sengkang, tetapi di daerah-daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
1: Baik-baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
2: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
1: Iya.
2: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: masing-masing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon kah di sana?
3: Belum ada telepon sih,
2: belum
3: Bang
2: ada.
3: Jo, cuma ada pesan nih
2: ya,
3: yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya
2: Effendi. Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Boleh dilangsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Karena bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Soalnya dia hitam ya, itu yang terkenal. Ya, hitam seperti bajunya Banjoi, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buat tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
2: Motifnya.
4: Kalau di pasar masyarakat Goa itu yang terkenal itu lipasa curak lakba. Curak itu motif, lakba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak lakba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Goa. Tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya.
2: Iya.
4: Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak berada di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematenian. Dukanya itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis lipasa memang kasar. Kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada kan tidak perbedaan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan kalau ini bermain ke pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya,
2: Ahmad
3: sudah
2: ya.
3: Ada telepon yang masuk.
2: Boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayaknya.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Ya.
2: Halo, Perompat, assalamualaikum. Halo, Perompat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Bang Jojo, selamat siang.
2: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung, Ca.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal juga.
5: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Mau nanya ada itu... Daeng Sumarlin Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya, silakan Cak.
5: Mau nanyain apakah ada gitu ya. Bang, tapi bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh Cak?
5: Kain tenun itu loh di Pasar B sama kain songket. Di Pasar B atau Sengkang ini.
2: Oke, okay. Coba boleh diulang lagi Cak? Diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Sudah lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oh, oke.
5: Okay. Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun?
2: Oh, oke.
3: Okay. Lipa Sabe.
5: Di Sengkang kita.
2: Oh, oke. Oke, siap.
5: Oke, makasih Bang Jojo, Bang Kafir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
4: Iya. Oh, iya, saya kan tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu katok naga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda, tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi okay. Perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, kan itu kan juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, boleh. Siap deh kalau gitu. Bang,
4: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik, baik. Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Ya, makasih. Pertanyaannya nih, kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya bang ya diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya, pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan itu bang? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh bang.
2: Perawatannya ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi Bang, Bang Jo.
2: Iya, iya. Boleh silakan Bang Gavi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipa sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
2: ada pelatihan-pelatihan,
3: bantuan pelatihan begitu
2: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada. Dekranasda itu kegiatan-kegiatan Dekranasda itu, kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
2: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin tambahan juga dari saya ya Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan Daeng.
4: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya itu mesin-mesin buatan tangan itu. bukan maaf alat-alat penenun yang bukan mesin itu masih masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada.
2: Iya, kalau
4: di Maros juga ada saya pikir di Boni.
2: Kalau di kalau ayah liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng kalau di sana ya.
4: Di, ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
2: Oke,
4: ya karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat tahas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Nah, baik Daeng Rengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini Daeng Rengko?
4: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam sarung, di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser. Saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis kah, masyarakat Makassar atau masyarakat Toraja.
3: Nah kalau tenun Toraja ini Daeng Rengko, bagaimana bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
4: Ya itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selempak kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unas, ada abang juga di RRI Makassar Jalan Tubulakne. seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
3: Oke. Nah gimana Bang Jo, ada penelpon atau pertanyaan ini nih?
2: Tadi yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
4: Iya.
2: Iya.
4: Saya kurang dengar.
2: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
4: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ada.
2: Siap.
4: Ada pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
4: Ada. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Siap. Karena kan kalau Ayu sempat latihan sempat liputan waktu Ayu masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu. Masih ada gitu, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
3: membimbing
2: seperti itu. Siapa apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
3: Belum ada sih.
2: Belum ada.
3: Bang Jo.
2: Cuma
3: ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
4: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan lah selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin sebanyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga, saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita. Itu yang perlu ditingkatkan.
3: Gimana Bang Jo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng. Silakan
3: Daeng Rengko, closing statementnya.
4: Terima kasih kepada RRI, saya memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Roma Asar. Mudah-mudahan kedepannya sinergi tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
3: Dan Ringko.
2: Iya. Terima kasih juga gimana buat bandnya? Bang Kavi ya, untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya, pendengar Perompat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
3: Kain.
2: Sekali lagi terima kasih Dain. Terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Sama-sama.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
6: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar.

Yola Pali, Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Farid Namparin mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat semangat mengisi kemerdekaan melalui karya dan kontribusi positif sesuai kemampuan masing-masing. Menurutnya, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang berhasil melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Semangat perjuangan tersebut harus diteruskan melalui kerja nyata dalam membangun daerah dan bangsa. Fair juga mengatakan, bentuk perjuangan pada masa kini dapat diwujudkan melalui kontribusi sesuai profesi dan tanggung jawab masing-masing, baik dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dunia usaha, maupun bidang pembangunan lainnya. Dalam momentum kemerdekaan tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Palangkaraya terus berinovasi, responsif, dan profesional dalam memberikan pelayanan sehingga kehadiran masyarakat dan pemerintah semakin dirasakan oleh masyarakat Kota Palangkaraya. Demikian Kota Palangkaraya Berita Malam pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan

0: Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.
1: Obrolan Budaya.

95,1 MHz dari 4 Palangkaraya. Dan ya, aku lapar kembali lagi kita dalam program budaya ya. Hari ini edisi hari Selasa ya, 18 Maret 2026. Dan tentunya aku lapar ya, ini menjadi ruang untuk kita ngobrol santai ya, sambil mengenal lebih dekat kekayaan budaya yang ada di Kalimantan Tengah tentunya. Nah, kalau biasanya kita mengenal budaya tarian ya, pakaian adat atau berbagai upacara tradisional, kali ini kita akan melihat sisi yang lebih sederhana nih ya, yaitu kearifan lokal yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang dimana ya, Kulaparia, di tengah masyarakat daya Kalimantan Tengah ada banyak pengetahuan dan juga kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, cara menghormati orang yang lebih tua, menjaga hubungan dengan lingkungan, bekerja bersama, hingga menyelesaikan persoalan ya melalui pembicaraan dan juga kesepakatan. Hal-hal seperti ini ya mungkin terlihat sederhana, tetapi justru menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antar anggota masyarakat. Nah, kalau awali dari kebiasaan sederhana inilah kita bisa melihat ya bahwa budaya sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Dia ada di setiap apa yang kita lakukan dan juga sangat dekat dengan kegiatan kita sehari-hari tentunya. Nah, setelah ini ya, kulaparia, kita akan membahas bagaimana nilai kebersamaan tersebut tetap relevan di tengah kehidupan modern sekarang ini. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam program obrolan budaya di pukul 14:19 ya waktu Indonesia Barat, sambil kita buat ini ya lagu dari Martins featuring dengan Cheers.

0: Sapa Pua.
1: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Saya Muhammad Aswani, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia terus menjadi negara berdaulat, adil dan makmur.

0: tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
3: Belum ngomong satu megawatt dari perempat Palangkaraya, dan ya kalau mari kita lanjutkan kembali ya perempat kita hari ini. Jika tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dalam kearifan masyarakat daerah Kalimantan Tengah, salah satunya adalah bagaimana hubungan dengan sesama tetap dijaga melalui kebersamaan dan saling menghormati. Di zaman sekarang ya kalau mari ya, ke depan memang semakin berubah, teknologi membuat komunikasi menjadi lebih mudah, pekerjaan semakin beragam, dan masyarakat semakin terbiasa dengan aktivitas yang serba cepat. Namun ya kulapar ya, nilai kebersamaan tetap memiliki tempat yang penting ya. Membantu tetangga, menghargai orang yang lebih tua, menjaga lingkungan, dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah adalah contoh sederhana yang bisa kita lakukan ya kulapar sampai sekarang ya bahkan. Dan menariknya juga ya kulapar ya, generasi muda juga bisa ikut menjaga tradisi tersebut dengan cara yang sesuai perkembangan zaman sekarang. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan cerita budaya, mengenalkan bahasa daerah, atau membagikan berbagai informasi tentang kehidupan masyarakat lokal di era modern ya, kalau bisa kita bilang. Jadi, melestarikan budaya tidak selalu berarti kembali sepenuhnya ke masa lalu, kelapa hari. Yang terpenting adalah menjaga nilai baiknya dan membuatnya tetap hidup dalam kehidupan sekarang. Nah, kelapa hari ya, setelah ini kita akan melihat juga bagaimana generasi muda dapat menjadi bagian yang penting dalam menjaga kekayaan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Dan untuk itu kulapar ya, sambil kita puterin lagu dari 10 to 5 nih.

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Yuk lupa kita sampai pada bagian berikutnya dalam program Obat Alam Budaya hari ini. Jika tadi pembahasan sebelumnya adalah kita sudah melihat ya bahwa budaya tidak hanya berupa tarian, pakaian adat atau upacara tradisional, ada nilai-nilai yang hidup dalam kebiasaan masyarakat sehari-hari ya, kulapari ya. Dan disinilah generasi muda memiliki peran penting. Anak-anak muda Kalimantan Tengah dapat mengenal budaya melalui keluarga, lingkungan, komunitas, sekolah, hingga berbagai platform digital yang ada. Cerita budaya lokal juga bisa dikemas dengan cara yang lebih kreatif tentunya. Misalnya ya, melalui video pendek, podcast, fotografi, musik, maupun konten edukasi. Dengan begitu ya, kulapari ya, budaya lokal bisa lebih dekat dengan generasi sekarang tanpa kehilangan nilai dan identitasnya. Ya, kulapari, semakin kita mengenal budaya sendiri, semakin kita memahami juga ya siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Oleh karena itu, kulapari ya, mari kita menjaga budaya, bukan hanya tugas pemerintah saja ya, ataupun tokoh adat, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan mari kita kenali, hargai, dan terus hidupkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah, karena budaya akan tetap hidup ketika ada generasi yang mau mengenal dan tentunya meneruskannya. Tentunya kulapari itulah tadi ya sajian kita dalam program Obrolan Budaya di dari Perempat Palangkaraya hari ini. Tentunya masih banyak ya cerita dari Bumi Tamun Bunga yang menarik untuk kita bahas bersama dalam kesempatan lainnya. Ini juga menjadi penutup ya. Saya Rizaldi mengundurkan diri dari ruang dengar Kulapari karena telah menemani Kulapari ya dari pukul 10 tadi sampai hampir pukul 15 ya Kulapari ya. 9 menit lagi nih ya menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Rizaldi pamit undur diri. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama melakukan siaran di RRI Perempat Palangkaraya. Dan selanjutnya akan ada program Badengkoy bersama rekan kami yang lainnya, ada Lintang ya setelah ini ya Kulapari ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Palangkaraya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kesamaan kita ya bersama saya Rizaldi sambil diputarin ya lagu dari Tejo ini.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Yoklabari, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyesuaikan kegiatan pembelajaran sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan kualitas udara akibat kabut asap, kebakaran hutan, dan juga lahan. Pelaksana tugas Kepala Disdik Palangkaraya Jayani mengatakan, keselamatan dan juga kesehatan warga sekolah menjadi prioritas tanpa mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar. Melalui surat edaran yang berlaku sejak 27 Juli 2026, seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD hingga SMP, termasuk pendidikan non-formal, diminta menerapkan langkah pencegahan. Warga sekolah diwajibkan menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kegiatan secara seperti upacara, olahraga, senam, dan juga ekstrakurikuler dapat dihentikan sementara atau dipindahkan ke dalam ruangan ketika kualitas udara menurun. Sekolah juga diminta memantau kualitas udara melalui informasi resmi BMKG dan juga IQ Air sebagai dasar menentukan kegiatan pembelajaran. Disdik Palangkaraya mengimbau peserta didik menjaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbaiki minum air putih. Jika kualitas udara kembali membaik, kegiatan luar ruangan dapat dilaksanakan seperti biasa. Yoklabari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Sabe salamat lingkungan latai, salam sahujud kareng dan malempang. Adil Katalina baca ramen kasaruga basengat kejubata arus arus arus. Selamat siang Kulapa Hari. Waduh, senang sekali rasanya Lintang bertemu kembali ya Kulapa Hari di minggu yang baru. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Bading Koi Dangdut adalah kita. Untuk 2 jam ke depan Lintang akan hadir menemani Kulapa Hari beraktivitas sambil mendengarkan lagu-lagu as.

Ya tetap bekerja ya, kulapa hari, tapi gak apa-apa. Gimana kemarin? Apakah ikut 17-an upacaranya, ikut yang kemarin yang jam-jam pagi sesuai kantor masing-masing, atau malah mengikuti detik-detik proklamasi juga nih kelapa hari? Nanti boleh sharing-sharing ya. Dan apakah kondisi kantor kelapa hari sekarang sudah kembali normal atau euforianya masih ada nih? Dekor-dekor masih tertempel rapi ya kelapa hari di ruangan-ruangan, lalu masih banyak sekali lomba-lomba seperti yang sudah dilakukan oleh dinas-dinas dan juga instansi-instansi pemerintahan yang ada di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah pada pagi hari ini ya. Tadi pagi baru saja dilaksanakan perlombaan antar instansi dan juga pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu ada di halaman rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Dimulai dari pukul 7 pagi tadi nih kulapa hari, dan sepertinya berakhir di sekitaran pukul 12 tadi. Cuman belum tahu nih siapa yang menang, apakah kira-kira kulapa hari menjadi salah satu pemenangnya, atau jangan-jangan tadi pagi ada yang sudah ketemu sama mimin-mimin dari RRI Palangkaraya. Karena hari ini RRI Palangkaraya juga ikut meramaikan nih kulapa hari. Ada beberapa perlombaan yang kami ikuti ya, salah satunya tarik tambang putra dan juga lomba tarik lereng untuk putra dan juga putri. Wah, siapa nih kira-kira yang menjadi bagian? Tadi ketemu sama mimin-mimin yang pakai seragam warna hijau. Nah, nanti sharing-sharing ya kulapa hari. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, untuk menemani aktivitas kulapa hari di siang hari ini, ada satu lagu nih dari trio Macan dengan judul Iwa Peye yang akan menemani aktivitas siang kulapa hari pada siang hari ini. Langsung aja deh, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat. Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Kalimantan Tengah menuju Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan. Saya, Insinyur Haja Sunarti MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melaju Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sahabat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

0: Yoklobari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Naik sepeda keliling kota sehingga sebentar membeli semangka. Kalau sudah mulai bisik-bisik tetangga, penasaran juga ada apa ya ceritanya. Aduh, satu lagu bisik-bisik tetangga nih Kulapa Hari dari Yelvi Sukaisih yang baru saja kita dengarkan bersama ya Kulapa Hari. Emang benar kalau udah bisik-bisik tetangga ada sesuatu nih. Semakin pelan ngomongnya, semakin valid dan panas informasinya. Setuju gak Kulapa Hari? Dan Kulapa Hari gimana nih? Apakah ada yang sudah request-request lagu? Silahkan banget ya Kulapa Hari. Masih ditunggu di 08115201233. Dan untuk Kulapa Hari, lanjut yuk kita sambil berjoget kembali dengan satu lagu yang sepertinya Kulapa Hari juga kenal nih lagunya. Salah satu lagu yang cukup lama kita dengarkan tapi tetap masih asik untuk menemani aktivitas sore kita nih Kulapa Hari. Dan kita langsung aja gak sih kita putarkan dulu nih Kulapa Hari. Naik perahu ke tengah kota sehingga sebentar membeli tinta. Kalau rindu jangan cuma kode-kode aja. Mari kita dengarkan Miss Call Cinta. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Perempat. Badengkoy dangdut adalah kita.
1: Halo, siapa nih?
2: Aku sih.
1: Loh kok Miss Call doang sih? Gak punya duit ya? Cacingan deh loh.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

berbicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

Ya, kelap hari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai permainan rakyat di halaman Isen Mulang, Palangkaraya pada Selasa pagi tadi. Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur mulai dari instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, BUMD, TNI, Polri, perbankan hingga organisasi kepemudaan. Sejumlah perlombaan yang digelar antara lain tarik tambang, panjat pinang, balap karung, dan balap kelereng. Selain itu, peserta juga mengikuti lomba karaoke lagu-lagu perjuangan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk mempererat kebersamaan dalam menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengatakan kegiatan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga diharapkan mempererat persaudaraan dan juga menumbuhkan semangat persatuan. Kegiatan tersebut telah memasuki tahun kedua pelaksanaan dan sebelumnya mendapatkan antusiasme dari para peserta. Pemprov Kalimantan Tengah berharap permainan rakyat dapat terus menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan juga rasa kekeluargaan. Ya, kelab hari sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Badeng Koi.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area

0: terkenal pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.
3: Sih, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Siani Joya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Yaulah pari, kepulan asap masih membumbung di atas lahan gambut Jalan Manunggal, Kelurahan Kelampangan. Pada hari Sabtu kemarin, personel Polsek Sebangau bergerak cepat bersama tim Manggala, Agni, dan juga TSAK menyisir titik panas atau hotspot yang terdeteksi di kawasan tersebut. Berpacu dengan waktu sebelum api sempat merambat lebih jauh. Begitu tiba di lokasi, tim mendapati sebagian area sudah terlanjur terbakar. Asap tipis masih mengepul dari sela-sela lahan gambut yang mengering. Cuaca cerah disertai embun angin siang itu membuat situasi kian riskan, dan kombinasi yang kerap menjadi pemicu api merambat cepat di lahan gambut. Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dedi Supriyadi melalui Kapolsek Sebangau Ibtu Agung Setianto menegaskan bahwa langkah pencegahan ini dilakukan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang luas. Hingga berita ini diturunkan, personel kepolisian bersama unsur terkait masih bersiaga di sekitar lokasi, memastikan proses pemadaman berjalan tuntas sekaligus mengawasi kemungkinan munculnya kembali titik api usai pendinginan dilakukan. Yuk, Lapari, sekian untuk berita mahal.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan tentunya ada kabar baik nih kulapa hari untuk seluruh pengguna QRIS atau QRIS, dan terkhususnya juga untuk para pemilik usaha mikro dan kecil menengah nih kulapa hari. Karena apa? Karena Bank Indonesia memperlakukan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS 0% yang sebelumnya hanya berlaku bagi merchant usaha mikro atau UMI. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh kategori merchant dapat menikmati MDR 0% untuk transaksi QRIS hingga Rp100.000. Sementara itu, ketentuan MDR 0% hingga Rp500.000 bagi merchant UMI tetap berlaku. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital. Dengan biaya transaksi yang lebih efisien, BI berharap ekspektasi dan volume transaksi QRIS bisa dapat meningkat, dan juga digitalisasi pembayaran semakin luas dan juga turut mendorong aktivitas ekonomi serta daya beli masyarakat. Dan kelapa hari, sebentar lagi kita juga akan bergabung nih dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Tapi sebelumnya kita juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sambil menunggu untuk bergabung dengan RRI Pro 1, kita dengarkan dulu satu lagu dari Dewi Sela dengan judul Sedekah.

Yukulapa Hari, kami hadirkan di ruang dengan Yukulapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya. Syaitonir wajib.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

Kiokola Pari Kementerian Kebudayaan mempersembahkan penampilan memukau dari para talenta muda terbaik yang tergabung dalam Gita Bahana Nusantara 2026. Paduan suara dan orkestra ini tampil memukau saat upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Upacara mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur serta dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara dan didampingi seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran Gita Bahana Nusantara 2026 menjadi representasi nyata dari semangat persatuan dan juga kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia. Sebanyak 182 talenta muda terpilih yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia sukses memukau hadirin. Para peserta merupakan hasil dari proses seleksi ketat melalui audisi nasional yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui pemerintah daerah. Pada tahap pendaftaran tercatat sebanyak 1.034 paduan suara dan 301 pendaftar orkestra. Dirjen Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra menyampaikan pandangannya tentang Gita Bahana Nusantara. Ia menyatakan bahwa Gita Bahana Nusantara menjadi medium yang sangat efektif untuk merefleksikan keberagaman bangsa Indonesia di panggung kenegaraan. Ya, Kiokola Pari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai jumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi?

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yoklawari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih di Pesona Budaya Borneo edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Gimana nih kalau Pak Hari merayakan 17 Agustusnya? Semoga ini menjadi refleksi diri untuk kita semua ya, kalau Pak Hari menjadi sebuah pengingat untuk bisa lebih memberikan kepada negara kita dan juga bisa lebih bermanfaat lagi dan juga bisa mengingat-ingat kembali bagaimana rasa gotong royong itu ada ya kan, melalui lomba-lomba yang kita ikuti ya kulapa hari, ada lomba estafet kelereng, lalu ada tarik tambang, dimana itu sebenarnya itu mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana sih sebenarnya kita hidup bergotong royong. Kita mungkin kita sekarang sudah lupa ya kulapa hari bagaimana hidup bersama-sama atau kerja tim gitu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di era sekarang yang akhirnya kita kerjakan itu secara individu, karena semakin berkembangnya teknologi ya kulapa hari, sekarang sudah ada AI, sudah ada internet, kita bisa mengakses banyak hal dengan jari kita sendiri, kita bisa berselancar di dunia maya, sampai kadang kita tidak bisa membedakan mana dunia nyata dengan dunia maya, ya kan? Dan ini adalah sebuah fenomena yang sangat-sangat wajar terjadi ketika kita sudah melibatkan teknologi jauh lebih dalam lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sekarang untuk mengerjakan pekerjaan kita sendiri pun, kita makin banyak sekali yang menanyakan kepada engine asik atau mesin-mesin pencari, baik itu dari website ataupun menggunakan AI ya kelapa hari. Dan mungkin ini menjadi sebuah refleksi baru ya untuk kita bahwa negara kita semakin lama semakin tua, itu artinya kita juga bertambah usianya. Dan semakin kesini banyak sekali isu-isu besar, banyak-banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin kita bisa melihat ini dari berbagai perspektif. Kita gak bisa melihat ini dari salah satu sisi perspektif aja gak sih kelapa hari. Dan ini menjadi saatnya kita atau momen untuk kita menarik sebentar saja waktu untuk merenungi kembali sebenarnya sejauh ini negara kita sudah sampai mana sih? Apa sih sebenarnya yang disiapkan oleh pemerintah kita untuk memberikan kesejahteraan atau mewujudkan kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat? Dan semoga apapun yang sekarang dilakukan oleh pemerintah kita itu bisa benar-benar terwujud cepat atau lambat gitu kan kelapa hari, karena percayalah semua hal itu berproses dan tidak ada semuanya yang instan ya kan. Semua itu ada prosesnya, dan semoga ini juga menjadi refleksi untuk kita bahwa berproses itu tuh ada waktunya. Dan kita juga berharap semoga pemerintah kita juga memberikan ketenangan untuk kita ya kan, dan kita semuanya bisa saling gotong royong untuk menguatkan satu sama lain. Di era seperti saat ini memang hidup individualis itu sepertinya terasa lebih berat ya kelapa hari. Dan itulah fungsinya kenapa kita harus hidup bergotong royong bersama-sama untuk saling menguatkan satu sama lain. Disinilah hirup guyup yang sebenarnya diinginkan oleh para pendiri bangsa. Dan semoga kelapa hari bisa merefleksikan arti 17 Agustus di masing-masing pribadi. Dan jangan kemana-mana kelapa hari, karena setelah ini masih banyak banget obrolan-obrolan kita tentunya di Pesona Budaya Borneo. Tapi kita mendengarkan dulu satu musik untuk menemani santai kelapa hari di malam hari ini. Dan tentunya stay tune terus ya di radio kesayangan kita di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan satu lagu itu adalah dari Riri Rianti dengan judul Membingat Janji, yang akan kami putarkan di ruang dengar kelapa hari tentunya. So stay tune terus kelapa hari

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya masih di Pesona Budaya Borneo. Gimana? Sudah merefleksikan Kulapa Hari? Dan semoga ya Kulapa Hari dengan bertambahnya usia Indonesia, kita bisa mendapatkan banyak hal yang lebih baik lagi, mendapatkan banyak sekali berita-berita baik. Dan semoga Indonesia semakin kuat ya Kulapa Hari, bisa mewujudkan Indonesia Emas 2020. 2045. Ya, karena masih ada 20 tahun lagi untuk kita mempersiapkan diri. Dan semoga kita semangat kebersamaan ini tidak hanya berhenti di lomba-lomba setiap tahunnya untuk memperingati hari kemerdekaan kita ya Kulapa Hari, tetapi ini juga bisa menjadi sebuah starter atau sebuah pematik sehingga kita bisa terus dalam setahun atau bahkan bisa bertahun-tahun ke depan kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita, dengan warga sekitar, bagaimana kita bisa bersosialisasi kembali dengan masyarakat sekitar kita. Karena sekarang kita sudah lupa bahwa kita tuh masih punya tetangga, ya nggak sih? Kalau orang pepatah orang Jawa tuh bilangnya urip itu kudu serawung, atau hidup itu tuh harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Karena sebaik-baiknya, secanggih-canggihnya peralatan yang ada di dunia ini, kalau misalnya kita hidup sendirian juga gak bisa Kulapa Hari. Kita tetap butuh bantuan dari saudara-saudara kita. Saudara itu tidak harus dari yang sedara, tetapi juga bisa hadir dari rekan kerja, tetangga sebelah, atau teman beraktivitas kita yang lain dengan kesibukan kita masing-masing. Dan Kulapa Hari tidak terasa ya, hampir 1 jam kita menemani Kulapa Hari di santai sorenya di Pesona Budaya Borneo tentunya. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah pematik referensi dan juga refleksi untuk kita semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya, lebih menyikapi, lebih dewasa dalam menyikapi berbagai hal. Karena negara kita juga sudah dewasa dengan usia yang 81 tahun. Dan semoga Kulapa Hari kita bisa saling menjaga ya, tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi kita juga bisa menjaga lingkungan. Karena perlu kita ingat, negara kita sudah tua. Kalau bukan kita yang menjaganya dan merawatnya serta melestarikannya, lalu siapa lagi? Yang memperkenalkannya ke anak-anak muda sekarang siapa kalau bukan kita? Jadi Kulapa Hari, jangan capek-capek ya untuk terus saling menjaga, saling berbagi apapun yang kita tahu tentang bagaimana merawat dan melestarikan budaya dan juga alam. Karena hidup kita tuh harus berdampingan gak sih Kulapa Hari? Harus menjaga keseimbangan itu. Dan itu tidak bisa diwujudkan dengan sendiri. Itu harus rame-ramean sih. Dan Kulapa Hari, tidak terasa sudah 1 jam dan inilah penutup perjumpaan kita ya Kulapa Hari di Pesona Budaya Borneo edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Satu lagu penutup nih Kulapa Hari, ada TG Tapi Reho dari M. Ipan dan juga Elizabeth Titin yang akan menemani ruang dengarku Kulapa Hari. So stay tune terus karena setelah ini masih ada program Pesona Budaya Karungut yang akan menemani Kulapa Hari dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga tentunya ada Warta Berita Daerah yang akan hadir di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga ada info cuaca tentunya yang selalu kita tunggu-tunggu di pukul 19 lepas 30 waktu Indonesia bagian Barat untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Terima kasih Kulapa Hari sudah mendengarkan Lintang tentunya di sini. Jangan kapok-kapok ya. Tetap cintai radio kita bersama, dan sekali lagi selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Dirgahayu dan Merdeka!

Yogyakarta, BNPB mengungkapkan tidak ada laporan warga yang dinyatakan hilang usai gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Meski tidak ada laporan orang hilang hingga hari Senin kemarin, proses penanganan bencana belum sepenuhnya berakhir. BNPB mengatakan tim Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak untuk mengantisipasi laporan baru. Sekaligus tim tersebut disiagakan guna mendukung proses pencarian dan penanganan di lapangan. Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih tinggi, dampak korban jiwa juga menjadi perhatian. Hingga Senin kemarin, sebanyak 68 orang meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 di NTT tersebut. Jumlah korban jiwa ini berada di Kabupaten Manggarai Timur hingga Kabupaten Ngada. Dengan jumlah luka-luka saat ini ditemukan sekitar 213 jiwa. Aktivitas gempa susulan masih terjadi di NTT setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada hari Sabtu kemarin. Dan hingga tadi pagi pukul 5, BMKG mencatat sebanyak 2.119 gempa susulan telah terjadi di wilayah NTT. Kepala Pusat BMKG, Tsunami Wijayanto, mengatakan ribuan gempa tersebut merupakan rangkaian aktivitas susulan setelah gempa utama magnitudo 7,7. Yang terjadi. Ya, kalau baris kan untuk berita mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian barat dan juga menutup perjumpaan kita di Berita Mahalau edisi hari Selasa 8 Agustus 2026. Saya Lintang dan juga kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Berita Mahalau besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri, usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Yukola Pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan saat ini kami sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca di esok hari. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam, Kak.
2: Halo, Kak. Selamat malam juga.
1: Oke, baik. Silahkan, Kak, untuk informasi cuaca esok hari.
2: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam, Kulapa Hari, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Arin, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari, Rabu 19 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur pada pagi hingga menjelang siang hari, dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara, diperkirakan akan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Arin ya dari kantor BMKG Palangkaraya, dan semoga stay safe terus ya kakak-kakak kantor BMKG Palangkaraya, dan sampai jumpa. Dan Kulapa Hari, kita lanjutkan lagi untuk karungut kita ya, Kulapa Hari, dengan satu lagu nih dari Bilto dengan judul Batu Panantau. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM Pro 4 Palangkaraya.

Yuk Kulapa Hari, tidak terasa hampir 5 jam ya Lintang menemani ruang dengar Kulapa Hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan ini Lintang pamit undur diri dulu dari ruang dengar Kulapa Hari. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada Nyanyi Suneta yang akan menemani Kulapa Hari sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan ini Lintang pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sebuah desa yang indah di Pulang Pisau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Nyai Gadung Melati. Ia adalah putri kepala suku Dayak yang bijaksana. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga dikenal karena kebaikan hatinya. Namun, kecantikannya menarik banyak pemuda untuk melamarnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan.
1: Anakku, Nyai Gadung Melati, mengapa engkau selalu menolak lamaran para pemuda? Bukankah mereka semua adalah pria baik-baik?
2: Ayah, aku hanya ingin menikah dengan pria yang tulus dan jujur. Bukan hanya harta atau ketampanannya yang aku cari, melainkan kebaikan hatinya.
1: Baiklah anakku, ayah akan mendukung keputusanmu. Tetapi berhati-hatilah, karena tidak semua orang yang menunjukkan niat yang sebenarnya.
3: Salam, kepala suku. Saya Mandai, pedagang dari seberang sungai. Saya datang untuk melamar putrimu, Nyai Gadung Melati.
1: Mandai, lamaranmu harus diterima oleh putriku sendiri. Aku tidak akan memaksanya.
2: Tuan Mandai, terima kasih atas lamarannya. Namun, aku memiliki syarat untukmu.
3: Apapun syarat itu, Nyai, aku bersedia melakukannya.
2: Aku ingin kau membuat sebuah telaga di tengah desa ini. Tapi ingat, kau harus menyelesaikannya dalam satu malam sebelum ayam pertama berkokok. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu.
3: Itu mudah, Nyai. Aku akan menyelesaikannya sebelum fajar tiba.

0: Malam itu, si Mandai mulai bekerja dengan kekuatan supranaturalnya. Ia menggali tanah tanpa henti, memindahkan batu-batu besar, dan mengalirkan air ke dalam lubang yang ia buat.
1: Telaga ini hampir selesai. Sebentar lagi aku akan menikahi Nyai Gadung Melati. Apa? Sudah pagi? Tidak mungkin.
0: Mandai terkejut. Kokok ayam pertama kali terdengar, dan telaga itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasa malu dan marah.
1: Nyai Gadung Melati, aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi waktu tidak berpihak padaku.
2: Maaf Mandai, kau telah gagal memenuhi syaratku. Aku tidak bisa menerima lamaranmu.
1: Kalau begitu, aku mengutuk telaga ini. Airnya tidak akan pernah jernih. Biarlah telaga ini menjadi saksi kegagalanku.

Sejak saat itu, telaga yang Mandai buat tetap ada, namun airnya selalu keruh. Masyarakat percaya bahwa ini adalah akibat kutukan Mandai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat yang tidak tulus dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Demikian mini drama legenda dengan judul Kisah Telaga Pulang Pisau, legenda dari Tanah Kalimantan Tengah, produksi RRI Palangkaraya.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
2: Sabi selamat lingkungan late, salam sujud ke Rende Malempang, Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kajubata. Arus. Selamat malam Kelopak Hari. Di malam hari ini senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas Anda. Dan di malam hari ini juga kita di program Apresiasi Budaya sudah kedatangan tamu ya, seorang mahasiswa Ketua Umum PMH UPR ya. Di studio Prompat langsung saja kita sapa beliau sudah hadir. Rekan kita Andri, halo selamat malam Andri.
3: Selamat malam Bu.
2: Iya, bagaimana kabarnya di malam hari ini?
3: Baik banget Bu.
2: Sehat?
3: Iya, sehat.
2: Oke. Iya, Kelopak Hari semangat kemerdekaan ya. Terkait topik kita di malam hari ini tentu saja semangat kemerdekaan, energi pemuda untuk masa depan. Nah, semangat kemerdekaan ini bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan ya, tetapi juga tentang bagaimana generasi muda itu meneruskan perjuangan seperti itu kan ya. Dan pemuda di hari ini adalah bagian penting dari masa depan bangsa. Dengan kreativitas, keberanian, semangat belajar, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Oke, Kelopak Hari, kita akan berbicara ya 30 menit ke depan terkait topik kita di malam hari ini, semangat kemerdekaan energi pemuda untuk masa depan. Nah, kalau mendengar kata kemerdekaan nih Andri, apa hal pertama yang muncul di pikiran kamu sehingga terkait kemerdekaan ini sebagai mahasiswa?
3: Tentunya Bu, kemerdekaan bagi kami mahasiswa itu pastinya kebebasan di pendidikan Bu. Mm-mm. Jadi kita mengungkapkan sesuatu di pendidikan tuh enak Bu. Mm. Jadi tanpa adanya kekangan pastinya, tapi masih ada dalam bentuk batasan tersendiri Bu. Mm-hmm. Jadi mahasiswa tentunya tuh mencari kebebasan untuk berekspresi Bu. Mm-hmm. Jadi bisa mengembangkan potensinya sendiri supaya bisa berguna dibuat masa depan dan bangsa pastinya Bu.
2: Oke, itu menurut kamu ya sebagai seorang mahasiswa, apa sih kemerdekaan seperti itu? Kebebasan yang pastinya dalam dunia pendidikan ya.
3: Betul.
2: Dan menurut kamu nih di zaman sekarang bentuk perjuangan pemuda itu seperti apa selain pendidikan itu tadi?
3: Bentuk perjuangan pemuda ya Bu. Mungkin pastinya salah satu pendidikan tadi. Dan satunya lagi pastinya mungkin seperti kita merayakan 17 Agustus ini Bu. Mm-hmm. Jadi kita tuh masih memegang teguh buat kita memperingati jadi hari kemerdekaan tersebut. Mm-hmm. Jadi kita tuh memperingati tanpa pastinya kayak tanpa melupakan perjuangan-perjuangan yang pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan dulunya, Bu.
2: Oke, sebagai mahasiswa nih, kontribusi sederhana apa yang bisa dilakukan untuk ikut membangun masa depan Indonesia ini?
3: Pastinya kita tuh belajar dengan sungguh-sungguh karena kita adalah pilar bangsa buat kedepannya. Dan juga jangan sampai melupakan nasionalisme. Itu aja.
2: Kalau nasionalisme itu seperti apa menurutmu? Nasionalisme itu kadang kita bisa bicara nasionalisme, tapi kita nggak tahu apa itu nasionalisme.
3: Iya Bu. Menurut aku sendiri ya Bu, nasionalisme tuh nggak mesti yang kayak berkorban. Soalnya kan kita udah di zaman sekarang itu nggak bisa kita yang asal berkorban Bu. Kita berkorban pastinya ada tujuannya. Jadi kita harus tahu kita tuh berkorban untuk apa. Dan gak bisa sembarangan berkorban Bu.
2: Oke. Itu yang nasionalisme tadi ya. Jadi jiwa nasionalisme terkadang seperti itu ya. Tapi bisa mengatakan nasionalisme bentuk apa ya, dari sikap dan perbuatannya tidak menunjukkan nasionalisme itu. Seperti apa menurutmu?
3: Mungkin kalau yang tidak menunjukkan nasionalisme tuh seperti kurang tahu. Mungkin tidak, sudah kayak nggak excited gitu Bu di 17 yang gini. Soalnya kan seperti kita tahu Bu, di negara kita sendiri tidak lagi susah-susahnya. Jadi kayak orang tuh jadi bingung Bu, mau excited apa enggak buat merayakan 17 ini nih. Karena bagi beberapa orang, aku rasa Bu, mereka tuh nggak merasa kita tuh udah merdeka Bu. Pastinya karena mereka masih belum bisa mendapatkan kebebasan itu, sama belum bisa merasakannya Bu. Menurutku itu Bu.
2: Oke. Nah, kalau menurutmu seperti itu terkait nasionalisme tapi tidak menunjukkan sikap nasionalisme. Sementara banyak mahasiswa punya ide dan kreativitas tapi terkadang takut untuk memulai. Menurut Andri sendiri nih seperti apa tuh?
3: Itu mungkin rasa takut itu sendiri Bu muncul karena kurangnya dukungan. Jadi mereka nih tidak bisa mengekspresikannya. Jadi mereka tuh masih bingung Bu. Mau menunjukkannya kemana. Apakah misalnya kalau mereka udah nunjukin nih diapresiasi apa enggaknya Bu.
2: Udah mikirin ke situ dulu ya. Jadi apa namanya, bentuk loyalitasnya belum ada.
3: Iya betul Bu.
2: Sebenarnya jadi mahasiswa itu harus loyal terhadap apapun juga gitu ya. Jadi jangan berpikir cari untung, cari apa gitu. Yang penting berbuat aja dulu. Nah kalau menurut Andri sendiri di apa momen kemerdekaan ini, wah, di lingkungan sekitar Andri sendiri, terlepas dari lingkungan kampus ya, di lingkungan tempat tinggal, seperti apa nih Andri melihat sosok masyarakat di sekitar bisa ikut dalam semarak kemerdekaan ini?
3: Mungkin kalau buat tempat tinggal, kayaknya tempat saya itu emang nggak ada Bu. Tapi karena sekarang saya itu lagi magang, jadi di instansi saya itu mereka tuh mengikuti kayak perlombaan gitu Bu, yang diadakan oleh gubernur pada siang tadi. Nah jadi kan mengikuti situ Bu, karena saya sendiri ikut gitu Bu, lombanya, jadi kayak kerasa Bu, ini masyarakat masih banyak yang excited gitu Bu untuk kegiatan 17 ini nih. Walaupun pagi tadi tuh masih berkabut, sampai kayak nggak bisa kelihatan gitu di depan. Tapi dari yang aku lihat tadi Bu, di yang ngikutin lomba itu, mereka tuh masih sangat antusias Bu.
2: Oke, kalau Andri sendiri tadi melihat berapa antusias itu dari segi pesertanya, kalau yang masyarakatnya menyaksikan seperti apa tadi, apakah banyak atau sedikit atau sedang?
3: Buat masyarakatnya sendiri tadi Bu, di Istana Ihsan Mulang itu sampai kayak penuh Bu, sampai kayak lautan manusia semua.
2: Artinya antusiasme masyarakatnya cukup lumayan bagus ya, walaupun cuaca sedang tidak bersahabat seperti kabut asap gitu ya, tapi semangat mereka untuk menyaksikan, nah tetap tetap tinggi seperti itu. Atau Yang perjualan juga ada?
3: Kayaknya
2: pedagang UMKM?
3: Kalau buat UMKM tadi kayaknya di luar istana sih Bu, jadi kayak gak ada di dalamnya itu.
2: Jadi lumayan meriah juga ya tahun ini, walaupun cuaca tidak mendukung ya, kabut asap.
3: Betul banget, Bu.
2: Semangat kita tetap membara. Jangankan membara api yang terbakar lahan-lahan ataupun hutan kita, kita juga harus lebih membakar semangat kita.
3: Ya,
2: 17 Agustus ini. Tapi semangatnya masih tetap terbakar nih ya sampai akhir bulan nanti sepertinya ya.
3: Betul, Bu.
2: Kalau di lingkungan kampus gimana?
3: Buat di lingkungan kampus sendiri saya kurang tahu Bu, karena setelah masuk magang ini kayak jarang gitu udah ke kampus.
2: Oke. Nah, terkait ini lagi. Pendidikan yang kamu bilang tadi. Nah, menurut kamu sendiri seberapa penting pendidikan dan kemampuan beradaptasi ini bagi pemuda untuk menghadapi masa depan? Kamu kan punya ini nih, apa masa depanmu mau jadi apa, mau kemana arahnya seperti apa gitu. Silakan.
3: Mungkin kalau pendidikan ya pastinya kita memerlukan itu, karena pendidikan sendiri bukan membuat kita pintar, tapi itu membuat kita bisa memandang sesuatu tuh lebih daripada satu arah, satu pandangan aja, Bu. Jadi kayak kita tuh bisa mengolah apa yang kita lihat. Nah, terus untuk kemampuan beradaptasi, itu tuh menurut aku sendiri, Bu, sangat diperlukan. Karena kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita susah berkembang, karena kan nggak mungkin kita tuh kerja sendiri nantinya. Pastinya kita ada kerja tim supaya kita bisa berkembang, gitu, Bu.
2: Oke. Nah, sekarang kan era digital nih. Pasti kamu punya handphone juga, Android
3: pastinya,
2: atau gimana sih? Nah, di tengah perkembangan teknologi dan AI ini, menurut kamu keterampilan apa yang harus dimiliki nih mahasiswa agar tetap bisa berkontribusi bagi bangsa?
3: Oke, kemampuan. Mungkin kemampuan yang pertama itu kita bisa menggunakan seperti AI, Bu, untuk membantu di pendidikan. Walaupun itu nggak bisa serta-merta jadi acuannya. Masih kita perlu memilihnya lagi. Terus untuk supaya kita tuh pastinya bisa tahu, Bu, apa yang benar dan apa yang salah gitu, Bu. Soalnya kan seperti kata Ibu tadi, sekarang tuh udah kayak perkembangan zamannya yang udah masif banget gitu, Bu, kayak apalagi info bisa tersebar di mana-mana. Jadi kemampuan memilah-milih itu, Bu. Karena kan sekarang AI aja bisa kayak bikin video yang kayak mirip banget gitu kayak aslinya.
2: Betul.
3: Itu sih.
2: Iya. Di era digital ini, apalagi banyak sekali informasi yang bisa kita bilang hoax gitu ya. Jadi ketika kamu nemuin misalnya nih ada berita hoax, apa yang kamu lakukan?
3: Pastinya kayak kita membaca dulu, Bu. Apakah ini emang kayak berpengaruh banget gitu. Kalaupun itu nggak berpengaruh, tetap kita cari, Bu. Kayak mungkin sumbernya dulu. Karena itu kan, makanya itu dari era digital ini, Bu, kita sangat dibantu. Jadi kita tuh tahu, Bu, ini tuh beneran apa enggak. Jadi kita bisa mencari lagi, gitu.
2: Jadi, digital ini sendiri seperti, apa namanya, pisau, bermata dua.
3: Bermata dua.
2: Positif ada negatif. Nah, jadi tinggal kita yang bijak. Nah,
3: betul.
2: Seperti itu. Seperti apa? Makanya kita harus literasi digital itu penting.
3: Betul, penting banget itu sih, Bu.
2: Dalam mengisi kemerdekaan tentu saja banyak hal yang masuk gitu ya, yang perlu kita cek and recheck, fakta, real dan sebagainya. Jadi saya rasa mahasiswa tidak akan mudah terprovokasi, termakan hoax seperti itu. Harapannya sih seperti itu ya.
3: Betul, Bu.
2: Nah, untuk Andri sendiri nih, udah melewati 17 Agustus. Nah, udah lewat kan ya, tapi semangatnya masih gitu kan. Masih pastinya pengen lihat perubahan. Nah, dari tahun ke tahun seperti apa Andri melihat? 17 dalam rangka kita memeriahkan Semarak 17 Agustus, apakah ada perbedaan atau seperti tahun kemarin?
3: Karena mungkin kalau buat 17 Agustus di Kota Palangkaraya sendiri sepertinya masih lebih meriah di tahun kemarin, Bu. Karena dari pihak pemerintahnya sendiri mengadakan banyak kegiatan gitu, Bu. Jadi bisa membuat masyarakat itu antusias, Bu, untuk merayakannya. Dan apalagi di tahun kemarin itu kan 17-annya tidak separah ini buat.
2: Nah, tidak berkabut.
3: Iya, betul, Bu.
2: Belum ada asap.
3: Betul.
2: Tahun ini tiba-tiba ada asap ya 17. Oke. Kita ke pertanyaan lagi nih. Nah, menurut kamu sendiri nih bagaimana cara menjaga semangat nasionalisme tadi ya di kalangan anak muda tanpa terkesan kuno atau membosankan? Seperti apa tuh
3: cara menjaganya ya, Bu? Mungkin kalau aku sendiri sih, Bu, kayak kita tuh ikut menjaga nasionalisme tadi. Kayak kita tuh tetap melihat perkembangan dari informasinya lagi. Jadi kita bisa mengikuti kayak kabar-kabar gitu sih mungkin, Bu. Jadi kita ngikutin itu, jadi pastinya kita kalau ini kabar baik pastinya kita tuh jadi semangat gitu, Bu. Apalagi kan kalau kita melihat berita-berita sekarang di negara kita ini, itu yang memicu semangat nasionalisme, Bu. Tapi karena sekarang lagi beritanya kayak kurang bagus gitu, Bu. Jadi kita mau semangat pun, tapi kita karena ada saudara-saudara kita yang mengalami bencana seperti yang kemarin itu. Jadi kita tuh, iya betul, kayak gak bisa gitu, Bu. Kayak semangat banget gitu, Bu. Karena kita masih ada kepedulian sama mereka.
2: Simpatik gitu ya. Rasa betul, simpatik kita tuh walaupun apa ya, berada di luar Kalimantan ibaratnya, masih kita merasakan bahwa mereka itu saudara kita.
3: Betul,
2: itu nasionalisme benar ya. Bagaimana caranya kita, tentu saja kita berdoa lah dulu agar gempa itu bisa apa ya, pencarian banyak korban jiwa juga gitu ya. Dan semoga yang pastinya berdoalah, pray untuk Nusa Tenggara Timur ya. Nah, sebagai mahasiswa nih, bagaimana cara meneruskan semangat perjuangan kemerdekaan? Nah, melalui karya ataupun inovasi dan juga kontribusi nyata di lingkungan sekitar, Bu.
3: Pastinya untuk meneruskan tersebut kita memerlukan sebuah ilmu. Makanya itu kita pastinya harus menyelesaikan kuliah kita supaya bisa memiliki ilmu untuk meneruskan perjuangan tersebut, Bu.
2: Kalau udah selesai kuliah tuh rencananya mau cari kerja di sini apa kembali ke kampung atau daerah?
3: Untuk rencananya pastinya cari kerja di sini, Bu.
2: Di kota ya?
3: Iya, betul.
2: Padahal di daerah juga bisa loh ya, karena apa? Kita membangun dari daerah.
3: Iya.
2: Seperti yang Pak Presiden katakan, ada beberapa astacita, juga program strategis dia juga membangun dari desa. Jadi anak-anak muda yang baru lulus gitu, yang penting jangan nganggur deh. Harus ada kerjaan gitu ya.
3: Iya, Bu.
2: Menurut kamu energi positif ataupun potensi apa yang harus dimiliki pemuda nih di hari ini agar mampu membawa Indonesia ini maju, masa depan yang lebih maju gitu?
3: Pastinya kita itu sebagai anak muda harus semangat sih, Bu. Karena umur kita masih muda, jadi kita masih memiliki banyak peluang, Bu. Jadi pastinya kita harus tetap optimis untuk kedepannya.
2: Jadi sebagai pemuda kalian tuh masih banyak waktu yang pastinya. Yang pertama, waktu itu jangan dibuang sia-sia dengan hal apa, misalnya hal-hal yang tidak baik, misalnya dengan mengkonsumsi narkoba itu kan nggak bagus, ataupun terpengaruh judi online seperti itu. Jadi generasi muda tuh yang positif, yang sehat, wah itu baru keren.
3: Betul banget.
2: Kalau di lingkungan tempat tinggalmu ada nggak ketemu sama hal-hal yang seperti itu?
3: Kalau untuk sekarang, di tempat tinggal sekarang kayaknya belum ada, Bu.
2: Ya,
3: jadi
2: syukurlah.
3: Aman aja.
2: Jadi jauhilah.
3: Iya.
2: Jangan pernah berani mencoba. Karena banyak apa ya? Dampak negatif ya untuk generasi muda. Karena hal itu tuh memang merusak, merusak terutama dari apa ya? Pola berpikir mereka.
3: Betul.
2: Jadi lebih baik kita tuh ke alam nyata. Jangan terlalu apa ya? berhalusinasi. Yeah. Seperti itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pesan yang ingin disampaikan Andri kepada teman-teman mahasiswa ataupun generasi muda agar terus menjaga semangat kemerdekaan dan berani berkontribusi untuk Indonesia itu apa? Silahkan.
3: Untuk rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada beberapa yang masih takut untuk menyuarakan aspirasinya. Jadi mereka takut buat mengeluarkan inovasi mereka, walaupun mereka tuh sudah bisa memikirkannya. Jadi kayak mereka tuh udah tahu, Bu, ini pasti berhasil apa enggaknya. Walaupun mereka udah tahu itu, mereka nggak berani. Jadi dari aku, semoga bisa, gak semoga sih, harus bisa mengeluarkan aspirasinya dan inovasinya. Karena kita sebagai pemuda ini, kita itu adalah pilar dari bangsa ini tentunya. Karena mungkin beberapa tahun ke depan ada yang dari kita itu mungkin menjabat atau apa gitu. Jadi kan kita yang sebagai pemuda yang buat megang masa depan bangsa itu.
2: Oke, pemegang estafet ya.
3: Betul.
2: Oke, yang pastinya kita tuh dalam bergaul gitu ya, jangan sesekali meremehkan kemampuan teman gitu ya.
3: Betul banget, Bu.
2: Jadi kita nggak tahu kedepannya dia seperti apa. Tiba-tiba dia jadi pejabat. Kita yang memang sok pintar, sok hebat gitu ya ngomong, tiba-tiba nggak dapat apa-apa.
3: Iya.
2: Jadi percaya aja sama apa ya? Apapun yang terjadi di hari ini, kita harus selalu bersama-sama dan bergandeng tangan untuk maju tentunya. Ini yang terakhir lagi, kalau boleh nih ya, menyampaikan satu harapan untuk masa depan Indonesia, khususnya tentang peran pemuda ini tadi. Apa yang paling kamu harapkan?
3: Harapan untuk Indonesia tersendiri yaitu dari untuk pemudanya ke depan, pastinya semoga bisa dan harus bisa sebagai apalagi yang nantinya memiliki jabatan, supaya bisa lebih jujur. Janganlah sampai kayak berita-berita sekarang yang kayak banyak kabar buruknya daripada kabar baiknya.
2: Oke. Baik, Andri, terima kasih ya. Enggak kerasa juga waktu kurang berapa menit, 6 menit lebih ya. Dan tentunya kemerdekaan ini memberi kita ruang untuk bermimpi ya. Betul. Tetapi pemuda ini memiliki peran untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk terus bergerak, belajar, berkarya, dan berani mengambil bagian dalam membangun masa depan bangsa. Karena masa depan Indonesia ini bukan hanya tentang apa yang diwariskan ya, tetapi juga tentang apa yang kita ciptakan hari ini. Pemuda bergerak, Indonesia melangkah, dan masa depan pun menjadi lebih cerah. Merdeka. Oke, terima kasih Andri. Selamat malam.
3: Malam, Bu.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Kulo Marina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya, di malam hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda berikut ini terkait pesona Nusantara. Ya, pesona Nusantara. Kali ini kita menuju ke Kampung Bena. Ya, Kulo Marina, di Bena itu ada kampung yang menyimpan cerita leluhur. Ya, Kulo Pahari, kalau kita membayangkan sebuah kampung tradisional yang masih mempertahankan wajah budaya leluhurnya, mungkin kampung adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur ini bisa menjadi salah satu gambaran yang menarik ya. Kampung ini berada di kawasan yang memiliki latar Gunung Ineri, sehingga suasananya bukan hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan kehidupan masyarakat adat yang syarat dengan nilai budaya. Ketika memasuki kawasan Bena, kita akan melihat deretan rumah adat yang tersusun dalam pola khas ya. Di antara rumah-rumah tersebut terdapat ruang terbuka yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Ruang ini bukan sekedar halaman, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan budaya dalam berbagai aktivitas masyarakat. Yang menarik nih Kulo Pahari, setiap bagian kampung ini memiliki makna, rumah adat, simbol tradisional, serta berbagai bangunan yang berada di tengah kampung menjadi pengingat akan hubungan masyarakat dengan para leluhur. Budaya Bena juga memperlihatkan bagaimana masyarakat ini menjaga keseimbangan antara kehidupan bersama, ya, tradisi, dan lingkungan. Jadi berkunjung ke Bena ini bukan hanya soal melihat rumah adat ya, atau menikmati pemandangan. Kita seperti diajak membaca sebuah cerita panjang tentang bagaimana sebuah komunitas mempertahankan identitasnya dari generasi ke generasi, dan inilah yang membuat Bena ini begitu istimewa. Ya, Kulo Pahari, sebuah kampung yang tidak hanya dihuni oleh masyarakat tetapi juga menyimpan jejak sejarah dan ingatan budaya yang terus hidup. Ya. Oke, Kulo Pahari itu tadi ya. Sekilas informasi untuk Anda. Namun jangan kemana-mana, masih ada informasi kembali kami hadirkan ya setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jangan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahukah kamu, losong pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Losong pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Losong pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki losong pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Losong pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki losong pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Losong pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Losong pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Losong pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki losong pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki losong pipi yang menggemaskan.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Pagi yang cerah di alun-alun kota. RRI Palangkaraya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sedang mengadakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Banyak warga antusias mengantri, tapi tidak dengan Pak Udin. Ia terlihat celingukan ingin kabur, namun tertangkap basah oleh tetangganya Bu Ani.
1: Loh, Pak Udin, mau kemana Pak? Kok malah melimpir lewat belakang tenda? Sini Pak, antri bareng saya.
2: Bu Ani, enggak Bu. Ini saya mau beli pentol di seberang. Saya buru-buru.
1: Alasan aja Bapak ini. Itu loh di tenda ada pemeriksaan gratis. Cek tensi, gula

0: Han?
1: Selamat pagi Bapak, Ibu. Maaf, saya tidak sengaja dengar obrolannya. Bapak takut periksa karena takut ketahuan penyakitnya ya?
0: Iya sus, mending saya nggak usah tahu. Jadi hidup tenang, makan apa aja bebas.
1: Bapak, ibarat motor kalau remnya blong, tapi Bapak nggak tahu kira-kira bahaya nggak pas dipakai jalan kencang?
0: Ya bahaya banget dong sus, bisa nabrak, celaka itu mah.
1: Nah, tubuh kita juga sama Pak. Penyakit seperti hipertensi atau diabetes itu sering disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Gak ada gejalanya di awal, tapi kalau dibiarkan, tiba-tiba bisa stroke atau serangan jantung. Kalau Bapak tahu dari sekarang, kita bisa perbaiki remnya sebelum celaka.
2: Tuh, dengerin Pak Udin, motor aja Bapak rajin servis. Masa badan sendiri gak dirawat? Kasian anak istri di rumah kalau Bapak tiba-tiba ambruk.
0: Iya juga ya. Kemarin motor bunyi klotok-klotok-klotok dikit aja, langsung saya bawa ke bengkel.
1: Betul Pak, dan tenang aja. Kalaupun hasilnya ada yang tinggi, bukan berarti kiamat. Justru bagus ketahuan sekarang. Jadi kita bisa atur pola makannya, bisa dikasih obat pencegah juga. Jadi Bapak bisa tetap sehat, nemenin cucu, main bola sampai nanti tua. Gimana Pak? Mumpung gratis loh Pak.
0: Ya udah deh sus. Bu Ani, saya nyerah. Saya mau diperiksa, tapi janji ya sus, nyuntiknya pelan-pelan.
2: Pak Udin, badan aja kekar, sama jarum suntik kecil takut.
1: Relax ya Pak, tarik napas. Oke, selesai. Wah Pak Udin, tensinya agak tinggi nih, 150/90. Bapak sering begadang atau makan asin ya?
0: Waduh, 150? Iya sus, saya hobi banget makan ikan asin sama begadang nonton bola. Aduh, untung saya periksa ya. Kalau enggak, saya terusin tuh makan ikan asin tiap hari.
1: Nah, itu dia Pak Udin manfaatnya. Kita mulai dari screening kesehatan. Mulai sekarang dikurangi ya Pak garamnya. Nanti saya kasih vitamin dan untuk catatan dietnya saya juga kasih.
0: Siap sus, makasih banyak ya sudah maksa saya tadi. Makasih juga Bu Ani, biarpun cerewet tapi tetangga saya ini memang paling perhatian.
2: Sama-sama Pak, sehat itu murah, sakit itu yang mahal.
3: Pendengar, jangan menunggu sakit baru ke dokter. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas atau posyandu terdekat. Screening kesehatan rutin adalah wujud rasa syukur dan sayang kita pada tubuh yang dititipkan Tuhan. Mari sadar kesehatan demi masa depan yang lebih cerah.
4: Ayo, periksa kesehatan sekarang juga.

Halo Pak Ari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini, tentu saja menemani berbagai aktivitas Anda ya. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Pulau Pak Ari, tentunya ada satu buah paket acara yaitu feature budaya dengan judul Permainan Tradisional Suku Dayak Bagasing untuk Anda berikut ini.

Future Budaya sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, salam budaya. Berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana permainan tradisional suku Dayak Bagasing yang ada di Kalimantan Tengah.

Bagasing ini salah satu permainan tradisional suku Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya kegiatan pendidikan kepada karakter anak bangsa, ya, anak-anak di Kalimantan Tengah. Karena konon pada masa lalu banyak sekali permainan-permainan tradisional, ya, yang bermanfaat. Seperti gasing ini melatih mereka berjiwa gotong royong, melatih mereka sportivitas ataupun ketertiban, mentaati aturan. Karena di dalam bagasing itu ada aturan-aturan. Dan dari sini mereka dididik untuk taat, patuh kepada aturan, ya, sportif. Jadi tidak melanggar aturan, itu intinya. Kayu-kayu yang kenyal atau keras, misalnya kayu ulin, pokoknya kayu-kayu yang keras yang tidak mudah pecah begitu. Kalau proses pembuatannya itu sekarang banyak didukung, ya, dengan peralatan alat kerja, ya, yang misalnya bor listrik ada. Kemudian kalau yang secara tradisional yang menggunakan istilahnya pisau anak parang atau langgei, nah itu diraut, ya. Karena sih mungkin dalam waktu 1 jam mungkin satu buah gasing bisa digunakan. Kalau dulu talinya itu dengan dari kulit kayu, saya lupa namanya, bahasa daerahnya, bahasa Dayaknya kaliak kalau nggak salah, kayu kaliak, ya. Jadi itu memang kuat, hanya dua bahan itu aja, kayu yang keras seperti ulin, kemudian kulit kayu itu tadi bisa. Dari bagasing ini saya kira membentuk akurasi pikiran dan konsentrasi seseorang supaya fokus, ya, supaya fokus secara melatih jiwa seseorang untuk fokus terhadap sesuatu, kemudian membentuk kerjasama tim.

Seiring berkembangnya zaman, permainan-permainan tradisional kini masih jarang dimainkan, bahkan anak-anak sekarang pun banyak yang tidak tahu atau tidak mengenal permainan yang merupakan warisan budaya leluhur. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin maju, yang menyebabkan minat anak-anak untuk memainkan permainan tradisional sudah mulai berkurang. Tidak dipungkiri, dengan canggihnya dunia teknologi di zaman modern ini, banyak anak-anak yang lebih mengenal game online dibandingkan permainan tradisional yang merupakan warisan budaya dari para leluhur. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju biasa disebut habayang adalah merupakan permainan tradisional yang menjadi bagian dari kearifan lokal di Provinsi Kalimantan Tengah. Memang permainan tradisional sejenis ini juga ada di daerah lainnya di Indonesia. Hanya saja dalam penyebutannya permainan tersebut masing-masing berbeda. Bagi warga Dayak di Kalimantan Tengah itu sendiri, bagasing dikenal dalam dua bentuk permainan, seperti biasa disebut batikam, di mana permainan beradu kekuatan dari gasingnya masing-masing. Pada jenis permainan gasing seperti ini, maka tidak jarang ada gasing yang terpecah atau terbelah akibat benturan yang sangat keras. Kalaupun tidak pecah, setidaknya ada gasing yang harus keluar dari area permainan. Jika salah satu gasing mengalami hal tersebut, maka pemiliknya atau pemainnya dianggap kalah. Berikut kita dengarkan penjelasan seorang tokoh termasuk juga budayawan Kalimantan Tengah, Bapak Wilson. Selain adu kekuatan gasing, maka permainan jenis satunya adalah bersifat ketahanan gasing. Jika gasing yang paling lama berputar, maka itulah pemenangnya. Gasing itu sendiri merupakan media dari permainan tradisional bagasing, yang bagi warga Dayak, gasing biasanya dibuat dengan menggunakan bahan dari batang pohon, diolah berbentuk kerucut sebagai tumpuan untuk berputar. Biasanya gasing yang digunakan untuk beradu atau batikam biasanya disebut gasing balanga, bentuknya seperti balanga atau guci. Sedangkan untuk ketahanan berputar biasanya disebut gasing pantau. Gasing ini ketika permainan kerap mengeluarkan bunyi berdesing karena daya putarnya yang kuat. Sedangkan untuk ukuran gasing, baik gasing balanga maupun gasing pantau, biasanya dibuat dengan lingkaran berdiameter 8 hingga 9 cm dan tinggi sekitar 7 hingga 8 cm. Secara umum permainan tradisional bagasing ini bisa dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua, baik perempuan maupun laki-laki, dengan cara satu lawan satu, berpasangan atau berkelompok, tergantung kesepakatan permainan. Ketika berjalannya permainan itu sendiri, di mana ketika gasing yang perputarannya lama atau bagi gasing yang saat beradu lebih kuat saat permainan, maka biasa disebut raja. Sedangkan bagi gasing yang kalah disebut pembantu. Unik dan lucu jika memperhatikan permainan ini berlangsung, di mana jika ada gasing yang kalah, maka spontan pemainnya seolah-olah memusut-musut ataupun menekan-nekan kerucut gasing miliknya, seakan-akan kondisi gasingnya kurang pas, sehingga pemain berasumsi kekurangan dari fisik gasingnya itu yang menyebabkan kekalahan.

0: kerja sama tim itu misalnya dari segi mengejar apa poin ya, waktu ya. Karena gasing itu kan dia akan diukur dari lamanya berputar. Nah itu. Jadi kemampuan seseorang diasah keterampilannya itu untuk apa? Melempar gasing itu tadi, ini adalah apa? Keterampilan yang bersifat khusus, tidak semua orang bisa tanpa melakukan latihan yang benar-benar. Itu tali diikat di gasingnya itu. Talinya itu paling rasanya 1 meter ya.
1: Satu meter panjangnya.
0: Nah, lalu diikat di leher gasing itu. Kemudian bisa dilemparkan dari bawah begini, bisa dari atas begini. Ya, dengan berbagai macam teknik. Jadi berbagai macam teknik bisa pelemparannya itu. Terserah apakah tangan kiri atau tangan kanan, enggak jadi masalah. Dan untuk lapangannya itu harus di tanah yang keras ya, tanah liat yang kering. Sehingga maksimal nanti putaran gasing. Bisa saja saya kira lebih bagus, lebih maksimal nanti putaran gasingnya di keramik atau di aspal atau di atas polybot mungkin. Ya, saya kira untuk kalangan sekolah-sekolah ya, baik TK ya, dari PAUD ya sampai ke SMP barangkali perlu ini menjadi salah satu mata pelajaran ekskul ya, ekstrakurikuler di sekolah, khususnya bidang olahraga yang menanamkan mengembangkan olahraga tradisional gasing ini. Karena itu tadi manfaatnya dalam membentuk karakter kedisiplinan.

Bagi suku Dayak, permainan begasing sudah ada sejak zaman dulu dan menjadi kearifan lokal secara turun-temurun, terutama sering dimainkan oleh warga Dayak di pedalaman atau pelosok. Namun sayangnya, permainan begasing atau habayang ini mulai kehilangan tempat akibat beragam permainan yang saat ini lebih mengarah pada sistem modern. Sudah mulai tergerus kemajuan zaman. Harus ada upaya pelestarian seperti perhelatan FBIM, Festival Budaya Isenmulang adalah langkah tepat untuk memperkenalkan permainan ini.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan sekilas informasi untuk Anda. Masih dari daerah kampung adat ya, desa adat Bane Bena. Ada rumah adat Bena nih Kulo Pahari. Pernahkah terpikir bahwa sebuah rumah ternyata bisa menjadi bagian dari cerita besar tentang identitas ya sebuah masyarakat, dan hal itu dapat kita lihat di kampung adat Bena ini. Ya, rumah adat di Bena ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal ya, tetapi juga bagian dari tatanan sosial dan budaya masyarakat. Bentuk bangunan, posisi rumah, hingga simbol yang menyertainya memiliki keterkaitan dengan kepercayaan dan pandangan hidup masyarakat setempat. Ya, Kulo Pahari, di kawasan kampung kita juga bisa menemukan ruang bersama yang menjadi bagian penting dalam kehidupan adat. Di sanalah berbagai aktivitas sosial dan budaya masyarakat berlangsung. Ada pula simbol-simbol yang berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Bena ini memiliki cara tersendiri dalam memaknai kehidupan, keluarga, komunitas, dan hubungan dengan generasi sebelumnya. Menariknya lagi, Kulo Pahari, keberadaan rumah adat ini bukan sekedar untuk dipertontonkan kepada wisatawan. Bagi masyarakat, rumah dan lingkungan kampung merupakan bagian dari kehidupan mereka. Ya, Kulo Pahari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda dari Kampung Bena untuk Anda di Nusa Tenggara Timur. Kembali kami temani sajian lagu berikut ini untuk Anda.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya, fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau nggak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus, yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Kulo Marina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadir dalam rangkaian program Pesona Tunda Kula. Kali ini Bapak Ari, pernahkah kita benar-benar memperhatikan suara alat musik tradisional yang dimainkan dalam sebuah pertunjukan budaya? Iya, di Kalimantan Tengah sendiri, berbagai alat musik tradisional menjadi bagian penting dalam mengiringi kesenian masyarakat Dayak. Salah satunya adalah kecapi, alat musik berdawai yang memiliki suara khas dan sering digunakan untuk mengiring karungut ya, maupun pertunjukan tradisional lainnya. Suara yang dihasilkan memang sederhana, tetapi ketika dipadukan dengan nyanyian atau pertunjukan tari, suasananya bisa terasa begitu kuat kulo pahari. Musik tradisional ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari cara masyarakat menyampaikan cerita ya, dan juga menjaga nilai budaya. Di tengah perkembangan musik modern, keberadaan alat musik tradisional ini tentu menghadapi tantangan. Namun justru disinilah kreativitas anak muda diperlukan. Musik tradisional dapat dikembangkan melalui berbagai kolaborasi selama karakter dan nilai budayanya tetap dihargai. Jadi kalau Pak Hari, kalau suatu saat nanti mendengar suara kecapi atau musik tradisional Kalteng, jangan buru-buru menganggapnya sebagai musik masa lalu ya. Bisa jadi dari nada-nada sederhana itulah kita sedang mendengarkan salah satu bagian dari cerita budaya Kalimantan Tengah. Kulo pahari, jangan kemana-mana ya, masih kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Uy ma, unah ayal sinde ilah, ikau mahining radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai ka tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Ula Marina masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya dan sudah hampir di penghujung acara ya. Kurang lebih 14 menit ke depan kebersamaan kita Kulopa Hari. Yang pastinya saya Suneta mohon pamit undur diri dari ruang dengar Kulopa Hari ya. Yang masih setia bersama kami tentunya mengucapkan terima kasih. Untuk Kulopa Hari ini ya, jangan lupa yang berada di rumah nih, cek kembali ya pintu depan ya ataupun pintu pagar dan juga belakang ya, siapa tahu lupa mengunci ya, jadi cek kembali agar kondisi tetap aman, rumah juga bisa aman dari gangguan yang tidak diinginkan ya. Kulopa Hari cek kembali gitu ya. Oh, keran air atau yang ada di belakang. Siapa tahu masih ada yang nyala dan hidup. Pokoknya harus check and recheck ya untuk Kulopa Hari. Di malam hari ini tentunya. Semoga apa yang kita bagikan malam ini bisa menjadi teman yang menyenangkan sekaligus memberikan sedikit inspirasi begitu ya sebelum Pak Hari melanjutkan aktivitas atau beristirahat ya. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan bagi yang masih beraktivitas dan jangan lupa berikan waktu untuk tubuh dan pikiran beristirahat ya. Saya Suneta Mantike pamit dari ruang dengar Anda Pak Hari. Terima kasih sudah bersama kami Perompak Palangkaraya. Sampai berjumpa kembali di siaran berikutnya. Selamat malam. Selamat beristirahat dan tetap semangat untuk menyambut hari esok. Salam budaya, salam hangat untuk Kulopa Hari semuanya.

Malam hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan siaran hari ini Selasa, 18 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingkungan latai selam sewujud kerendam melempang adal ketelino bacarmin kasarga basengat kejepata arus arus arus. Selamat pagi Kulopa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulopa Hari di program Semangat Isen Mulang pada Rabu 19 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kulopa Hari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Kristen dengan judul Keluarga Kristen yang Berbahagia oleh Pendeta Giono MTH. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung ngure. Langsung saja kita ketik program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertahta, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat

harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

beberapa hari. Bupati Kabuas Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno mengajak aparatur sipil negara atau ASN serta seluruh lapisan di wilayah setempat untuk jangan membakar hutan atau lahan untuk alasan apapun, termasuk membuka lahan dan membuang sampah. Orang nomor satu di lingkup pemerintah Kabupaten Kapuas itu juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar menggunakan air bersih secara hemat dan bijak, termasuk memperbaiki saluran air yang bocor agar air tidak terbuang sia-sia. Kemudian tanam pohon dan tanam hijau, karena pohon membantu cadangan air tanah dan menjaga bumi agar tetap sejuk serta terlindungi dari kekeringan. Dilarang keras juga untuk lingkungan yang terjaga menjamin ketersediaan air dan pangan yang baik dan gizi yang cukup untuk menurunkan stunting, dan masyarakat yang sehat serta berdaya akan lebih mudah terangkat dari kemiskinan. Demikian Pertama Halo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Yang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Tepatnya pukul 6.13 waktu Indonesia Barat. Cecilia menemani kamu di pagi hari ini dengan segelintir informasi penting nih untuk Kulapa Hari ya. Tentunya tentang kopi nih Kulapa Hari ya. Siapa nih Kulapa Hari ngaku deh yang kalau minum kopi rasanya otak masih loading 20% nih kalau belum minum kopi di saat pagi hari ya. Memang setiap pagi-pagi misalkan nih, kopi memang sering menjadi teman wajib sebelum kamu biasanya mulai beraktivitas ya. Entah anak muda atau orang tua tanpa memandang umur ya. Tapi ternyata nih ya Kulapa Hari, untuk kamu yang pecinta kopi ada satu hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu jumlahnya. Karena dalam artikel yang kita bahas, konsumsi kopi moderat sekitar 2 hingga 3 cangkir standar per hari disebut masih aman bagi sebagian besar orang. Kopi juga punya senyawa alami yang bersifat antioksidan. Tapi kalau Pak Hari ingat, jangan sampai karena dengar kopi punya manfaat kamu langsung gaspol 4 hingga 5 bahkan 6 gelas per hari. Karena mungkin tubuh setiap orang itu punya respon yang berbeda terhadap kafein ya. Jadi kalau untuk kopi kamu boleh banget nih Kulapa Hari ya, tapi harus tetap mengenal batas. Dan yang paling penting jangan lupa minum air putih yang banyak. Oke Kulapa Hari, sebelum kita lanjut ngobrol soal kopi, Sisri akan menyediakan kamu nih lagu-lagu Nusantara berikut ini.

Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus

0: weh, naik kata na nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita aku tak kita.
1: Kai au. Weh
0: tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kutak kita jikau.
0: Wei, proepat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
0: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali. Jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
0: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, Kulapa Hari. Kembali lagi tentunya bersama Cecilia ya di pesona di kearifan lokal setelah jeda lagu. Nah, kalau ngomongin soal kopi, kita juga perlu ngomongin soal ginjal nih, Kulapa Hari ya. Ginjal punya tugas penting dalam tubuh kamu. Salah satunya untuk menaring zat, sisa, dan membantu menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Makanya nih, jangan sampai kita sibuk mikirin kopi apa yang hendak kita konsumsi hari ini, tapi kita malah lupa untuk minum air putih. Kopi memang mengandung cairan dan sejumlah senyawa yang berpotensi untuk memberikan manfaat. Bahkan beberapa penelitian yang dibahas dalam artikel menemukan kaitan antara konsumsi kopi dan resiko penyakit ginjal yang lebih rendah. Tapi ingat ya Kulapa Hari, kopi bukan pengganti air putih dan bukan juga obat. Apalagi kalau kamu punya kondisi kesehatan tertentu, jumlah kafein yang cocok bisa berbeda. Jadi rumus simpelnya adalah kopi secukupnya, air putih jangan lupa, dan dengarkan kondisi tubuh kamu ya Kulapa Hari. Daripada kita ngomongin kopi terus nih, nanti kopi kamu keburu dingin ya Kulapa Hari, jadi seruput dulu deh kopinya. Dan Cecilia akan memberikan kamu lagu Nusantara berikut ini.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Ya, kulapa hari, tepat pada pukul 6.57 waktu Indonesia Barat, Cecilia akan menyampaikan informasi terakhir nih untuk kamu tentunya di kearifan lokal. Nah, untuk kamu kulapa hari pecinta kopi, boleh merapat dulu nih. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, terutama untuk kamu yang punya tekanan darah tinggi ya. Karena kafein pada setiap orang bisa menyebabkan tekanan darah meningkat sementara nih kulapa hari. Untuk itu, kalau tekanan darah kamu sedang tinggi atau tidak terkontrol, konsumsi kopi berkafein itu perlu lebih diperhatikan ya kulapa hari. Artinya bukan berarti semua orang harus bye-bye sama kopi, bukan ya kulapa hari, tapi lebih mengenali tubuh kamu sendiri. Kalau setelah minum kopi jantung terasa berdebar, susah tidur, atau tekanan darah ikut meningkat, jangan kamu paksakan. Dan satu lagi nih, jangan jadikan kopi sebagai alasan untuk mengorbankan tidur. Karena kalau malam begadang gara-gara kafein, besok paginya kamu bisa jadi zombie. Jadi untuk kelompok hari yang sedang menikmati kopi pada pagi hari ini, menikmati rasanya, bukan berlebihan jumlahnya. Jangan lupa untuk tetap makan makanan bergizi, cukup minum air putih, istirahat, dan jangan lupa untuk aktif bergerak kecil-kecilan seperti berolahraga, stretching ya kelapa hari ya. Oke, kelapa hari, obrolan kopinya kita tutup dulu sampai di sini. Cecilia akan memberikan kamu lagu dari Horas Indonesia Batak tentunya. Selamat mendengarkan.